Allah makuninga tutto ayani kasigayani lu anu ati atunik tapi pali yuyung tapi tu aru yuyung tusyumu tusyuba yuyung tusyu aru yuyung ananaga kilami kulu kappa yuyang kilami kulu tapma upa yuyang ananaga anu ati atunik takuyang ayigam nilum nang atata galu sukui gimmi yaga kaminnik amis waktu ngik kalu waktu ni mat soppa yuyu tak batu gam tak piyuk catu gam la kama ge yok chak sima yugo kama ge yok chak pa yugo ta cuma ta ta ma sakit kungin ni tak kunangan anak-anak yang lewat sama anak-anak kungin ni temang ngalima na juga kakama temang ngalima taku na nikama temen unik kari ya unik kari kalau aku kanu ikip kanu ikku nengat temang ngakalalu lengat teka kalalu lengat temen aku vya nangitu lak si mayo aswila tema kimutsipakkan nungila Aula ya kay mata tak kono na li aula ka tawag kanu ilaw law palot tung ikina ko na nga dilla so ka tawag na nga upang nga palian ni nga malit tugo ata ataga sa ima palia ko ilaw si mamman umayo ka suga challo kacungay si manak sa uyarat tungi uki upang nga chango ka uyumin Tapi melayu saya macam, bina suri aja, nak cak suri aja. Kubeh sun nak saulat tu, tapi melayu saya macam, tapi nalo pisau ingat palau tu ni, atau galang ingat saulat tu, tapi melayu saya macam, saya mana nak saul kolam nama, kisah ni lupa ngah, angin ni balik nak malit juga, tapi kuning anak kuning ni, ikau macam kat tempat dia nak, aku dah lihat balik ngah lawak saya macam. Anak-anak ku dinik, nukak ku dinik. Kau macam katang laga. Aku lagi beli yang ala aku semayu. Cuma kaya. Taman itu kisi yang nangis tak ada buana. Kisi yang mana ulu mu taman nak kai udik yang nak si beli yang aku hanya cakap yang menik. Kau jangan nama yang udik yang aku semayu. Kau jangan nama yang udik yang nak si beli yang Anana makingun ni ngani. Aswila tayo matataga lo. Matataga ilang. Ay pakakalok nuli akakong nito ni. Takbatugan no. Amiak kutusi magan no. Atata matay mga lima naligilaw nga. Uban nilun niya suwat sila kusuman ng mga Tak guna yumi semua kalau orang mak tahu bangga suku sulap begi si macam ni. Atau ada kanu melayu si mak nama ngau bannik. Tak guna nang itu mah. Tak guna nang itu mah. Tapi kau ilang nang unik kari kaki. Kanga tu inya unik kau malam nama ngau mak. Kiki terjuang ilang unik kau kan nama ngau mak. Tema unik karena dalam meja awik kacik lari kangen dalam meja lewit tak bunga panak tu mu nunatarak tu lilau si mama tetak kuat nunak kategi lima tak bunga panak tu mu nunatarak tu ngalat tu ting Sudah ada yang mendapat menilai itu tak. Upengangulut tilu bu, pengapalian tilu bu luki ya. Takkan wajah kalau nuk ada kuka, Allah lilah si mami mata.
Tadaga la takan wa la la oxe mamma. Una ba inna lukia tigwa unna game. Takwa tigwa te meningi kalum mi uraun nang ata. Una ba takan wa la la oxe mamma. Kanga ta syukku. Tapunga panot tu makanga ta syukku. Makata din lugi si kumun. At atagatakan nung aula rin ako sa mama. Ubang alitap mga panok yung minungit yung tako na nga ananang ilok tama ananak kong ininungit yung takan nung ikarun na aula na kaluwangan. At sila tayo ukiuk tau ame sukalai ani ulung medil luit ata tama temali lak si mam memang ko yori lak si mam mega ma ata taga go inu gun ni memang ata tama go kimam manga tay may di jauh lagi si mami kama uban nindi pay ka yun na yun lang ito kulurot nilo nga pisi ma yun na yun lang ito nilo nga at atama kay mani lang si mami mga to siya kama kukbiw lang ako si mayo nga suko siyo lang ako si magama at ikil ako si magmita nga anala makimam mga kaya yung nalawak si mangit yung katsanong nakaw yung mangin na at ata makimam mga at yigi yung niyo yan at yigi yung ngita nga katima na gulo kimatigil na gulo kano nalulikay nalawak si mayo nga takot yagong niya ako walawak si mayo nga. Kiyan ilang ako silu yung mikain na siyong uyuma pinusang may ilang ako silu yung mikain na siyong uyuma at atama timinga nunamun iliyaw niyo siya lakaluangan sumakya takanungi kalunok di taon ng ilana kuya nartaw si maluwak tuminyugi at satap muna isumakain na siyong uyuma sumakya ata mati minga nuna mo tau nu sala kaluang taku yak tuk di tau ning ila tak bu na silu si makai na si uyu kanu tau na kamaki ha taku yak tuk te wa jang waktu me yugar waktu ha taku ya gun ni aku timin na ngani ngun ni cuma kia taku yak tuk di tau ning ila tay may law ka tama summa taku yak tok ditaw ning gecha tana tap buna silu yumi utri kay na siori gakko tana tap buna ko sa kayo mayaga kinatuin na kikutuin na ilagi yamin no kimat tau guti amma ilagi yangan ni nunai nunagi yangat asia ni tokak ayok langit pa taku yat tuk ditau syunguni akata taman na piwil lugu buna na magilyo mo inuyugot anong nahatuyugot isumalin na wata pero kaya alugalo ako ni pero kaya mitay takun na tauto kakalo ako ni pero kaya mitay yaw galo ako ni kanuit tukuin na galo ako ni isumakangan
isumaliinnaugatta inuilluilanginni uqausakaqajukkatta tukeqatsiangiññaqaillutta periaunaqaillutta inuqalittinnigunni naqquluattaqatta taima uqaqataqama ataataman timinga nunnamu iliyaulaqaluangat iliyauniusalaqaluangat summat takuiwartuk titaunninngimmangaamma taana tappuuna silluyuumit jutuikainnasiorikakku naqqunaluariatsarlu uvanni isumakilisiungugama taima iqattaquyinngittunga ibbit naammattugiguvit inuusii naammattugiguviu qaqialersimanngittunik saagiarsimanngittunik taannaunnui tappuuna takunnaluattarnagu isumaliinnaugatta taanna nipiliariara ukiunikiaqatsinik пингасуиннаунгиттуник парнаарисимаяра маанна катсунгаиллариттуяатаиннарама таппунганиппиму илинасулитаиннаракку кисиами мамеянартуугалуа

Ya, pisi mamangata. Kisi nanne mok si mai khoi mai ka luak. Uban ni ngak si maluku khoi ji mai yakku. Unik ka ri umam. Una pit utigil luku. King umut mana ullumimut. Ikkai utigil nak si balli yakku. Teikkua illagiljautakka ikkaktugin. Inyokatinni kanuitsari ja harninni. Ikkai yutiki junnaksi valli eli teinnaakki teikkua illagiljautakka. Tavanna huijanna meiru yutiki junnaksi valli allugu. Unatta ubuule ikkapammiyaa. Ataatakkuma, anaanakkuma, katangutima, kinguningan. Kingun itu kangane. Ami aku tuh gama. Tak batu gama. Cuma. Tapi cuma nak. Atau ciku atau aningin mengam. Isi makai nasi umi yang unak kesian nak kasih uga. Inyo katinik. Kayu kaya hamnaga. Kau iki aku nak si guma, kau iki aku yang hamna ka. Tanah tak buna, mana ulu mimun. Kau mau yang nak si beli aja, taman nak kau yang nama aku tiga. Tak buna kau yang nama si majum. Makunung api yang itu nut, atau kau yang hangi ternut, atau indang luang majum. Taman dah saya beli uti kau yang nginakku. Kimi kaya ugalo ako ma. Kano ilok ta ugalo ako ma. Taman na ukaw igi ako. Utigi yung naksi paliyag ako. Ikumak paliyag itigi ako tugulo. Tay may kakko. Tana nalat ta ugayang nakat. Tusaya ugayang nakat. Tama ron ni pilya ka piunal nakat. Tay kuno nga tusya ka yaktuno. Tusya yung mga yaktuno lo. Kuyan na may ako tigi ba? Ilichi, iliak yuyo si, anala kang ito si, atata kang ito si, katanguta kang ito si, ilitsin ni kanutuin na pinasuptay ligit si ilitsin ni tukun na alutuin na mo isumattay ligit si taman na piyong imman itbit ubikaw yutit imminik tukukubit inusin takuk kan yang ingin nyabiu. Biar ikhya sungai robit piu yo. Imini unni unatatang na. Kubi asungi yutitit. Umatibit ania yutingit. Kau sih kata kubi piu yo. Ibu kak begi cuma yang anu, silu utigi si majati, kau sih kata kau begi, timi kasih balia yun nak tu, anam ni aku sih balia yun nak tu, ibu lu kanu ilu utigi si majang aluang ini, akini alu teh lagi, pisi majun nak kau be. Taman na kau yung mayak ko, tukisi si mayak ko, kau si kaya ka. Anala ka kani, atata ka kani lo. Inyo katigiyaw, kinanganik, kimakulak sa kain nangan. Kinaksi ko sa kain nangan, kilamikulong. Ammalo. Kanuitu yo ketika jauh luar tu ya lak tu ni. Bijak elok sahaja dulu ni tapi memang ilia dulu ni.